0: Ahwi sa elektran ke kwal chabil chokrela hung kabal, rikin li chabil ka kareru, kotskok sak ut kwal kubenakem, jim sa elektra.
1: Si el invierno te enfría las orejas, caliente.